asiasi kwenye nyanko pono ura kreme fahoma babano na ube nyasu tuamia nani yasu kriso mfri akufu mno menia saatu minu tahunye tuma wewu ana watiti za witi dwe menidia ni owu wa kabar ni owu kabar tuamia nyanko